shida buti alipo yo duri vizuri buti alibonda eh. Utakuliza mbona tumetoka yo duna na dema jichoka eh. Kumbe ungesa kwa majo juu sasita siku alitema mugoka eh. Bila nilikuwa mangwadi nchekio dema kidozi na tocha. Ba usiku alivu chachisha shora lipanda diko dirisha. Vila na nyonya anapandisha hakuna times ya alalisha bude mtaxi na tisha eh. Sota kisonga miss kusoma nika mchile likuanda na kola juni lichoma then kabonda then kitonde.